0: Item number 11. Number 11. Number 11.
1: Wakili wetu, wakili wa unyemwezi na wakili wa makabila mengine.